0: Aku cakap nak sejak ni. Hayo nak nua untuk nak lebat ni. Ada kafilah tu metu bejala kukulizam. Hey, kalau sinyal foto dia tak mekulizam. Oh salami, aku sumber nau.
1: Jim FM, 106.3.
0: Utama nyitum, tua masa sempur milam. Ogadama milam, nana jolanya nikam.